0: kama libi angagadu ekon alufutin na sataneti na radio Shalom 94.5. Ma fanaf no wo bigya bientu ala di de wo manten alufutin changatiu na radio Shalom. En ke fao sabi uka aliki radio Shalom na 94.5, ma ook toen tapu www.shalomsuriname.com en dat ina ala samadi abi internet ka aliki. Pikita
1: wantu fude alikitu. Lobiwan, we bali wa uri baka inia nefu Yesus. Disna programa, kolibianga gadu.

Yu sabi sana syphilis? Nawa bakteri e prati a siki disi. Yu kan kisi syphilis te yu abi sex nangawa suma di abi en kaba. Te yu no sabi fruku fruku tak yu abi a siki, syphilis na amoro ogri siki di e prati nanga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bakteri e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi serefi kanchari a siki gomoro fara, te asoro dena a ini a mofo.